Dicen kodad ini juno e dielen da jahi ben ben da ne ina va hojon hojon cha va he nizan hojon haslin cha ayon ish di ina el ini.